0: Chuchu, kan chugo chui madam chi wole dangurda. Ya, wole chui shinu budi do.
1: Amla, kinang ke nga rimu to chilo nani yungurbe.
0: Di genla ge rang gu nanbe kimchu majbe. Amla susu le kimchu yuda. Shange tandane susu le ga susu jubtu budi shim chowri.
1: Ine genla ge kimchu di kimda nimdo likchub chi sungi.
2: 前年年年年前年用的喂康桑康桑我小小姨唐德克让退税爱鱼我去这么只学爱鱼我唐德撇起用民度我唐德克让最低位控制了鱼可是特别不用了没事去配的用啊前年我都是过啊
1: Amla, nga kale kagi nyesu toos kemni yungurbe.
0: Chen ranyin jindaga lakdo khaba zemziga.
1: Kinang lakdo khaba zemzigi.
0: Nyatak ransamchu kale kagi siyo zemzigi duyobri. Nga wote chinje lakdo siyo shirak guungmari. Nga ya lesung khaba zemzi chomu yunga kwechungwe.
1: Ya ma pepi ini, nye kale nyesye lakdo khaba tisecho.
0: Nga ya ma yon rang karsaga a. Oya. Kam chaar chin duwe?
2: Chaar chin xia. Kasan ten da di, kirang ke chung xia lam mea zang, ta jia ma shu yin.
0: Nga kia dan jie gis di xin yin yin bie.
2: Jie maa sun sik maa shwa.
0: Sha kia nga cha kien du gui bie.
2: Nye kirang shu o pyo cho. Nga chung xia lzib shi ra yu. Chung xia to bie ji le. Xi ne ka ro jik bie zong na chu.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: 이내 체스 봐. 이내 타면 대 봐라 공부 좋았어. 암라면 자체 고려 견자 수고 용자 나지리. 리베 진가라 김재민 분기지. 초샤 다키라는 시. 중도 내 기부체 용 독해 뇽뇽면자 섬시 통과 판마시.
0: 샤야라의 신비베. 이 상마 소나 토베 강예의 정마지. 이내 자기 강예 카야 재민 공화단이 용마다. 也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你
2: 你可可不是姐姐陈大弟就像是一样
0: 让家给要是啥多当不起来没有这样的妈妈那是在让谁用是啥多年前呢让四岁间的预备错的给特别一切月

0: Nogi Padu Yergi Chego, Tingji Zeju Goro, Niki Guju Koru Simti, Nogi Padu Bule Dobeji Kam, Yang Nogi Padu Jinzaba, Changjian Sheba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungji, Kangdu Temcho. Kedi Tingji Zeju Goro, Nogi Guju Koke Simti, Nogi Padu Bule Dobeji Kam, Nogi Padu Jinzaba, Changjian Sheba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pume Dudungji, Nyamdu Pugu Yi. Changbola Tseshi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi. ཁྱི དང ངས ཚ བ ཆེ ང གོང ལྷ ལུང དང བས ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: 人。可没有恐怖堂不提，下主要恐怖的冷却文档热度吹，况且恐怖谁谁，激动给干草了秋年，穷丢了苏瓦许，泰迪熊七别他们三百年，七别刚不苍龙原为企图，新酒堂三百千不应变，七别更瑞苍龙给开酒堂对联，取贵签约，这当也不明白有上企图。泰迪熊七别他们天灵，阳性西瓦堂，他们替林秀七位。恐怖部队典型级别从南西用人，出国从恐怖部队堂从亚级别个，刚把超用人的脚切土，贴住他们做隐蔽，他们做其他别级别生产面。泰迪熊去那么去起不用，出借级别推进了，起不错推进这个用的堂，地堂昂擦龙用为面对秀。他们恰起了国家堂国主国国人了，国家看人崛起，他们恰起女呢恰起不有人。
0: 罗杰帕瑞也记起过。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tunjumni,
1: Sojanzo, Mungsita, Mungship Timbe, Mummy Ledunju, Shipju Dineki, Jurin Ibata, Juzin Sobe Tinge Sozuin, Machilene Jesse Rung, Kongi Nigele Rotso, Jagalasi.
2: Nine Nito Jobjello, Nito Zunoba, Zonri Juzet Sobe, Gengo Chebi, City Park today in Losum Jalag, Luki Yuta, Kogi Jeremne, Tayum Tinjasri. Pardu de Nanzu Mangzogi, Tabiasri. Tiringa, Shunje Sotaga Yombi. Ani, Shabutabdu, Tonemasirandula, Yabashiratoki. Shabri Yabashira Jansha. Tinja Jamba, Nayasimdini Gabachu. Nishenanga, the Moksip Timbe, Mummy Lady Jula. Shekosi, Konjitabdu Yabashiagi, Rosirayu.
1: Lengen Georgi, Moksip Timbe, Bauzo, Lo Yomara, Sua Shuchi. Chabdubatu. 심주침부 Shunju Chibur Nyarne, Nyamdu Chondara Chiroche.
3: Lapa Nishitui, Namjor Tsar Nyati, Luk Tsar Nyati, Tinye Chari. Yi, Sa, Sa, Ya, Chi Pastit, Gamba Lezmi Tikorda or Tsar Tanguki, Di Tatan Tanhin Stigne, Yi, Sa, Sa, Tux Dongre.
4: やしてた。たちて、たれきちゃってんてに、まくしゃってんべ、チェンポロチェチェブシインべ。チェンポ、ジュリムハジェベ、シュンチュ、ナムジャタ、センクイチェンポティブヒュ。コンギジャニギシャプヤシュティ、チェンポロチャムドイチグヒュ。ナワカツダナ、テザミナムジャチワナギブシ。たちこちゃチェシュクドね。たねずれどい。おい、ね。
1: Tell our theater. Pacto to be set to Pacto Chapu Tadilla, Porsum Tat, Nundu or Tatawa, Tipis Gordon. Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, 제보 로교로 국내 대규시 카와 퍼베치 남다 초로치 쇼베니세레 사시르추 이시 시지탄 데메낭 먹십 팀바라 딤제 슈치 유미 초타 탑조초 직제 니트기 소마쇼르 데뷰 딩제 겸원수 슝주 종에리 랑네 데뷰 광금원의 시나 샤브론디니 스지탄 데바라 먹십 팀베 제부 이시라 칭아 비제기 라다 덩시 가벼기 구제 추에도 남태 조부시에바 자단토기 롱부타 자와라 초르 용수차